0: Bali na tu.
1: Biaraba na wamenaran Jesus.
0: Biaraba na mana rut senama na wodi lawau.
2: Eh,
0: makasih dah ganti dah rut ya fana zafana luaya fsa. Nih makasih dah nak kuzuki ada na di falasas.
1: Nama
0: kenten fomarina teu.
1: Jesus ni sorane. Tuhan
0: Kristin turinai. Tuhan yang umpan arus ni aku na narireta. Dia mai fat yang niasan tu.
1: Misalnya jangan jadi tuk tewam no kusan.
0: Jangan fiat dana na tunun na wam narireta retu. Makasih lagi dah mazah bandua yft.
1: Iyo, Jesus ni sorane. Ifa sabana dia
0: mantuk nuana na nawan soret zayu. Matisisi disne fubrua.
1: Iyo.
0: Tu pane sikareta reta. Emrar tular mafnar. Emrar suanti nama kuat tu katano atretku. Let mismana niat pasapat saya panat.
1: Tena mas.
0: Enam men Jesusi baikul kulmiara kam bebet. Kuku asai mayen desaret. Wasa kai zandra diofia villa zantara desaret. Wani pastora zai manau las nasionali anem ni tanto mas nan. Di pasaran negeri sini, jatuh nanti mataku cara firn nyamlar pisau. Tentu panye umpat itu terhebat. Didi nami trana si om tu. Di mangkata kahira bebe.
1: Ina leiran kata om bebe.
0: Ia faswa vanawan ni ata Kristimu in mana nazi. Dia tunjawa nareu reta retau.
1: So catu.
0: Dia tunjawa zai mayen reta retau ku siakan awak. Eku kulu ane ni istiri kan betan ini pun dia baca betafen darian pastor ane dia ada tu Joseph ane ada kasih Kristian dari daripau tuku fok betahol nariawan ini dan sana fina waktu betolan umbel Kristian dari daripau darian pastor riz ane ada kasih Kristian aku arung komi dari daripau emai fak betahol tuku. Anya san Jesus ay metrana na retray rayas. Kuku ang piara mo na retray na fukta ni traga siya din. Di bonjour ne taol.
1: Bonjour ne.
0: De hira bebele faswa na de apinaray.
1: Ina le amakas.
0: Pinambara na uay.
1: Farandri amamundi.
0: Yue ye.
1: Ye niya.
0: Di atulta wa na reo panulta fantara na u.
1: So chato.
0: Di atulta wa say mayen retray.
1: Iyo.
0: Urasu tu.
1: So chato pepea.
0: Entuk.
2: Ya, resikin rai ni ansuman arka.
1: Marapifalino.
3: Marapifalino.
1: Ya, apa nama nenaran Jesus?
3: Apa nama nenaran Jesus?
1: Iza lule nama nata fit showe. Marapifalino. Oh, lasa nama cik.
2: Siapa kami antusias ni?

0: Iya, resikan dai ni yang cuma narak.
1: Marati salino.
2: Marati salino.
1: Era pandam ni naran susus.
2: Era pandam ni naran susus.
1: Iza le nama nanti.
2: Tidak tahu fanda sana semua. Ikan ini layan yang niat fadz fuzu bobo. Tapi tersia. Ia rasa. Si fasa mana kita nak tunggu mesti cari cawa.
1: Mesti orang jenis apa tunggu?
2: Ya, mangga teka. Ira, Ira ni lara nafsa. Fa, ia tadi, macam tu mampu sesat sah.
1: Macam tu mampu.
2: Mangga teka yang cawa sesat tunggu.
1: Iyo.
2: Yang ni. Ira, apa nama fasa bal?
1: Ira, niapa?
2: Atul cawan neni, neni ramu sura lau. Ya, atul cawan cua, ira wani, si wan pastor Sang Kristus sama bersama matu fasa ni ya. Ya, ira apa yang cua ni? Jadi saat kamu mensua, masalah mata petanana, saya nanti sangat-sangat normal kiri ni, ada masir kiri ya. Jembat tenu rajin kau nanti futsi ke dahol ni, ten nanti mantu seni ni, pastur seni ni, sabda ni tu seni faksaran atau, jadi kamu tenu tanam tumpah kultur siapa dia, masuk tanah rian fundraiser na.
1: Yo, mana kasih?
2: Isteri ni ya. Apa misa nak ni? Semua tu nak sikit ceraya tu tu kecuali sampai kita wujud.
1: Yo, berasa tu
2: ko. Kalau dia cepat masanya bicaian tu deh. Apa seorang cepat nari cari tu sih tu nari cari tu dia menyabita. Aiy, maafar. Aiy, baca tu ini di metres polet. Tapi tu kan dia tanah lawas kuah. Saya kerja awamnya cebi tapi tanah lawu. Dia misal cepat ko. Saya sekali jalan kuah ni, sekali jadi, sekali jadi tubuh difarimena. Iba kena utang terkait kulit. Aku masnya baru satu mas nau cebi tu kuah. Sekali cepat ko.
1: Kasih cakap.
0: Iye, dia izayan kau nama mana ni? Antara amti anu anti amti anu tiga dia. Sumari isentu kela izahai si nama nerut amni lalanti hiratia dia. Irusan raya amni famakina ireu SMS si ni panu kifta avi amnariu.